0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Taukah kamu?
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Ha, udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan, cocok lah ini, Din.
0: Apanya?
2: Ha, ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
0: Ha.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Iya. Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Ha, Pak Profesor nih tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
4: Iya.
3: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
4: Iya,
3: berita itu selalu begitu.
4: Iya,
3: tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Hei, Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Iya. Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah, Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oh, temani kamu di day part 2 santai siang sampai nanti day part 3 ya sore ceria teman 2. Nanti dengan musik-musik, obrolan sampai informasi gitu ya. Dan nanti biar semangat kamu makin semangat siang hari ini, Febri kasih nih lagu yang semangat gitu ya. Biar bisa joget-joget gitu ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Kodua Jayapura, teman terbaik kamu, teman Kodua. Sudah masuk jam makan siang ya, harusnya. Jadi buat kamu yang lagi makan siang, selamat makan, selamat menikmati makanannya. Jangan buru-buru, jangan sampai kesel kena kelaparan ya. Tapi buat kamu nih yang dari tadi masih nunda-nunda makan gitu, alasan kayak nanggung lah, nanti aja lah, sebentar lah, makan ya teman Kodua ya. Jangan kayak Febri, nanti kalau telat makan malah asam lambung gitu ya. Jangan sampai asam lambungnya naik ya, sama berdua. Tapi kalau kita ini yang jensi-jensi jompo nih, yang sejauh sama Febri, baru telat makan, badan sudah kasih notifikasi, baru kurang tidur dikit, besoknya udah encok gitu ya. Jadi jangan sampai imun kita turun ya, teman berdua. Jadi aktivitas boleh lanjut, kerjaan boleh dikejar, tapi kalau sudah waktunya istirahat dulu ya. Makan dengan tenang, minum dengan yang cukup, kasih waktu buat badan untuk recharge ya. Nanti kalau sudah kenyang dan badan sudah terasa lebih fresh, baru kita lanjut lagi dengan aktivitas kamu masing-masing ya. Jadi sekarang di pause dulu kerjanya, boleh makan siang dulu ya.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 Info Olahraga. Informasi pertama, Lionel Messi kembali masuk ke dalam skuad tim nasional atau timnas Argentina untuk agenda internasional mendatang. Dan pemanggilan kapten tim tersebut menjadi perhatian luas karena sang pemain diproyeksikan menjalani laga perpisahan resmi. Messi dijadwalkan tampil memperkuat tim nasional Argentina saat menghadapi kesebelasan Benin dalam laga persahabatan internasional. Dan pertandingan sepak bola tersebut akan berlangsung di Stadion Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober 2026. Masyarakat pendukung sepak bola Argentina bersiap memberikan penghormatan terakhir secara langsung di hadapan sang legenda. Dan laga perpisahan di Stadion Monumental tersebut akan menutup masa pengabdian panjangnya bersama tim nasional Argentina.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info olahraga. Informasi selanjutnya, Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang pada Rabu 16 September 2026. Di mana sebelumnya Timnas Hoki Field Putri sudah berangkat pada Selasa 15 September 2026. Pasukan Merah Putih ini dilepas oleh Komite Eksekutif NOC Indonesia, Hengki Silatang. Dan Timnas Hoki Field Indonesia akan berjuang pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga perdana yang akan berlangsung 18 September 2026, Timnas Hoki Field Putri akan menghadapi tuan rumah Jepang, sedangkan Timnas Putra akan menghadapi India pada 19 September 2026. Ketum PT Federasi Hoki Indonesia, Majen TNI Budi Sulistijono, meminta Timnas Hoki Field Indonesia berjuang semaksimal mungkin, dan ia mengingatkan para atlet untuk fokus pada pertandingan tanpa perlu melihat peringkat dan nama besar lawan yang akan dihadapi. Begitu juga dengan NOC Indonesia dan Save the Mission, kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo 2 Pasaribu, NOC Indonesia dan CDM Todo 2 Tua akan telah memfasilitasi keberangkatan Timnas Hoki Putra dan Putri Indonesia ke tempat pertandingan.
0: Info Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga terakhir di siang hari ini, pelatih tim Perahu Naga Indonesia Muhammad Suryadi mengatakan tim Dragon Boat Indonesia mewaspadai 6 negara pada 2 kejuaraan dunia di Tiongkok. Suryadi menyampaikan hal tersebut usai pelepasan timnas dayung Indonesia oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia. Menurut Suryadi, persaingan pada kejuaraan dunia akan berlangsung ketat karena diikuti sejumlah negara berpengalaman, di mana Tiongkok menjadi salah satu kekuatan utama karena memiliki pengalaman panjang dalam cabang Dragon Boat. Thailand juga patut diperhitungkan setelah meraih medali perak pada SEA Games 2025. Selain negara Asia, Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina juga memiliki kekuatan pada persaingan internasional. Suryadi menyebut Ukraina sebagai salah satu tim kuat di kawasan Eropa. Menghadapi persaingan tersebut, Indonesia terus menjaga performa melalui catatan waktu latihan, dan catatan tersebut digunakan untuk membandingkan perkembangan kemampuan atlet dari waktu ke waktu. Tim Dragon Boat Indonesia beranggotakan 20 atlet dan 6 ofisial untuk menghadapi 2 agenda kejuaraan dunia, dan tim dijadwalkan berangkat pada 23 September 2026 dan mengikuti rangkaian pertandingan hingga 4 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
2: FYI for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang benar. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
2: FYI for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di day part 2 santai siang, dan kita geser sedikit ke info entertainment, di mana informasi yang pertama datang dari Netflix memperkenalkan film Narnia The Magician's Nephew karya Greta Gerwig yang mengangkat kisah awal terciptanya dunia Narnia memikat. Film adaptasi novel C.S. Lewis tersebut dijadwalkan hadir melalui pemutaran khusus IMAX pada 10 Februari 2027 mendatang. Melansir dari Netflix, pemutaran bioskop secara luas dijadwalkan berlangsung mulai 12 Februari 2027 di berbagai wilayah dunia. Setelah penayangan bioskop, Narnia The Magician's Nephew akan tersedia secara global melalui Netflix mulai 2 April 2027 mendatang. Netflix menyebut film tersebut sebagai petualangan fantasi yang mengajak penonton menyaksikan bagaimana dunia ajaib Narnia pertama kali tercipta. Dan peristiwa tersebut yang mendahului kisah The Lion, The Witch, dan and The Wardrobe, teman kedua.
0: Info Pro 2 FM.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Pernah kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: RTI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa, toh, Mbak?
1: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
1: Lanjut. Loh, ya, toh. Tahu akibatnya.

Satu FM Po 2 yang Jepura, teman terbaik kamu. Memasuki day 4 sore ceria, teman Po 2. Dan sekarang sudah pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, atau setengah 5 ya. Dan gimana nih sejauh ini hari kamu, teman Po 2? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Entah itu kerjaan aman, urusan aman, mood juga aman, atau justru dari pagi sampai sore ini banyak banget gitu hambatannya. Kalau misalnya hari mau berjalan mulus ya, pertahankan aja sampai nanti malam ya kalau bisa. Tapi kalau ternyata hari ini nggak sesuai rencana, nggak apa-apa teman Po 2, namanya juga hari ya. Pasti ada aja gitu hal-hal yang

Yang penting sekarang udah sore, teman gue dua. Kalau kamu masih punya aktivitas yang harus diselesaikan, pelan-pelan aja, kerjakan satu persatu. Jangan lupa kasih waktu juga buat diri sendiri untuk tarik napas sejenak dan istirahat sebentar ya. Dan buat kamu mungkin yang sudah mulai perjalanan pulang, hati-hati di jalan, teman gue dua. Dan buat yang masih kerja sampai sore, semangat teman gue dua dikit lagi. Semoga sisa harinya berjalan dengan lebih ringan daripada tadi pagi gitu ya. Jadi Febri tetap temani kamu di day part 3 sore ceria sampai nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Timur. Jadi santai aja, kita nikmati sore ini bareng-bareng dengan musik-musik pilih.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

9,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi sama Faiza Siti di hari Kamis. Ya, sudah di tanggal 17 September 2026. Hari ini adalah Hari Perhubungan Nasional. Jadi selamat Hari Perhubungan Nasional ya teman Pro 2. Karena dulu aku sempat kerja di dunia perhubungan darat. Jadi tahu banget 17 September itu Hari Perhubungan Nasional ya. Jadi selamat untuk insan perhubungan. Dan semoga mobilitas atau enggak perhubungan di Indonesia semakin luar biasa ya. Faiza menemani di debat terakhir, debat ketiga ini teman Pro 2 dari jam 6 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya teman Pro 2 untuk kamu khususnya yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya ya. Jangan kemana-mana karena beragam informasi dan juga lagu-lagu pasti menemani kamu teman Pro 2 di malam Jumat ini ya. Malam Jumat jangan horor-horor. Ya, kita cerita-cerita biasa aja teman Pro 2, oke? Okay? So stay tune terus ya, masih di 9,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ada di Jantan Sengah Perdana 43 Jayapura dan tentunya di dunia kampus sebagai program pertama Faiza menemani kamu. Ini ada beberapa informasi tambahan pro 2 untuk kamu di malam hari ini, yaitu adalah program PGTC 2026, program Pertamina Gostu Kampus yang memasuki puncak perhelatan melalui final nasional yang pertemukan talenta-talenta muda dari 22 perguruan tinggi di 12 provinsi Indonesia. Teman pro 2, ada sebanyak 16 tim energi di Championship ya, dan 10 finalis Energy Innovation Ideas Competition akan berlaga untuk menghadirkan gagasan serta inovasi nyata bagi masa depan transisi energi nasional di Jakarta pada hari Selasa minggu depan, teman pro 2, hingga Rabu di tanggal 23 minggu depan. Nah, lebih dari sekedar ajang kompetisi akademis, final nasional PGTC 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pertamina dalam mendukung penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan pemberdayaan masyarakat. Lalu juga melalui kompetisi tersebut, mahasiswa diajak mengasah kemampuan berpikir kritis, kemampuan berargumentasi, serta menciptakan gagasan aplikatif yang menjawab tantangan energi di masa depan. Tentunya PGTC ini adalah merupakan wadah inkubasi kepemimpinan dan inovasi agar mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tapi juga jadi aktor utama dalam menciptakan solusi energi yang berdampak bagi masyarakat, tentunya teman pro 2. Adapun ya, kampus-kampus unggulan seperti ITB, UI, UGM, IPB, UNPAD, UNDIP, UB, Brawijaya, ya, BINUS, menciptakan ruang kolaborasi dan pembelajaran silang cross-learning yang inklusif. Lalu juga ada dari Universitas Mataram, Universitas Riau, Sriwijaya, terus ada ITERA, Universitas Udayana, Pasundan, Universitas Presiden, serta ada PKN STAN juga yang memperkaya perspektif dan memperluas kolaborasi di antar kampus, teman pro 2 ya. Itulah ya informasi pertama, tentunya teman pro 2 masih dari dunia kampus dan masih ada lagi beberapa informasi. Selain ini Faiza akan share kembali lagi teman pro 2 ya. Pokoknya selamat malam untuk kamu semuanya yang mungkin baru beres kerja atau mungkin masih bekerja begitu ya. So stay tune terus ya, Faiza bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana tentunya teman pro 2.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya nih, udah.
0: Nah.

9,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2 semuanya. Apa kabar ya? Baik ya, harusnya teman Pro2 baik aja lah pokoknya ya. Karena sudah mau pertengahan, ya sudah hampir pertengahan lebih sih di bulan September ini teman Pro2, gak kerasa ya, sudah di tanggal 17 lagi. Jadi harapannya sih September ceria, otomatis harus baik-baik saja teman Pro2 ya. Dan untuk informasi selanjutnya teman Pro2 masih dari dunia kampus, yang kali ini datang dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, ada Pak Brian Yuliarto yang mengapresiasi perguruan tinggi yang tetap mau menerima mahasiswa yang kekurangan finansial, bahkan memberikan mereka beasiswa di tengah kondisi program KIP kuliah yang terbatas. Brian mengatakan setiap tahun pemerintah pusat memberikan lebih dari 15 triliun rupiah kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu dan anak-anak melalui program bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Dan ia pun memuji ya keberanian dari para perguruan tinggi yang bersedia memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan tentunya ya. Karena memangnya tidak sedikit ya kampus-kampus yang sebenarnya berbiaya mahal, kemudian menerima KIP dengan standar yang tidak tinggi, tapi berkenan tetap menerima. Dan itu merupakan salah satu terobosan yang luar biasa ya. Itu pun katanya diapresiasi lah ya, kampus-kampus terus juga pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dan kebersamaannya di lingkungan kampus yang membantu para mahasiswa yang membutuhkan. Lalu juga ia meminta nih para pimpinan perguruan tinggi supaya jangan lupa untuk menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada industri-industri yang juga punya kepedulian terhadap pemberian beasiswa ya. Tentunya industri-industri swasta ya teman Pro2 ya. Dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di hari Rabu tanggal 26 Agustus lalu, anggaran KIP kuliah tahun 2026 itu besarannya sebesar 15,3 triliun rupiah dan pemerintah menganggarkan 15,32 triliun KIP kuliah itu dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa.

Dan sebagai informasi, nomor 2, penetapan penerimaan KIP kuliah pada tahun 2026 menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana para pelajar dari keluarga dengan status desil 1 sampai yang berhak mendapatkan KIP kuliah tentunya ya. Bantuan yang diberikan melalui KIP kuliah berupa biaya pendidikan dengan rentang besaran 2,4 juta rupiah hingga 12 juta rupiah tergantung dengan prodi yang diambil, dan bantuan hidup antara 800 ribu hingga 1.400.000 rupiah teman-teman.

Dan itulah informasi terakhir untuk dunia kampus teman Pro 2, karena nanti di jam 7 malam ya ada info Pro 2 dari rri.co.id. Selain ini tentunya Faiza masih bersama kamu dan akan kembali lagi. So jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam tentunya. Teman Pro 2 untuk kamu ya, yang masih setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu di malam hari ini. Dan waktunya info Pro 2 dari RRI.co.id. Sudah Faiza rangkum juga berita nasional untuk kamu di malam hari ini, teman Pro 2, edisi di hari Kamis 17 September 2026, teman Pro 2. Informasi pertama mengawali info Pro 2 datang dari operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 pada hari keempat di hari Rabu kemarin belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan tambahan korban baru baik di permukaan maupun di bawah laut. Upaya penyisiran semula dirancang melalui dua skema, yakni pencarian permukaan dan penyelaman bawah air. Namun kencangnya arus bawah laut di lokasi kejadian masih menjadi tantangan utama yang menghambat pergerakan tim SAR di area pencarian. Kepala Basarnas ya, Marsikal Madia TNI Muhammad Syafi'i mengkonfirmasi bahwa kendala teknis tersebut membuat penyelaman bawah air belum bisa dilaksanakan secara maksimal, dan hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di hari Rabu malam kemarin, teman Pro 2. Kecepatan arus laut di lokasi pencarian dilaporkan berkisar antara 6 hingga hampir 7 knot. Angka tersebut juga jauh melampaui batas aman maksimal penyelaman yang direkomendasikan berada di bawah 1,5 knot. Demi keselamatan personil juga, tim penyelam yang sempat diterjunkan ke titik lokasi akhirnya ditarik kembali ke atas armada. Dan Lanal Banjarmasin Letkol Laut P. Garli Nurna Putra menyebut TNI Angkatan Laut telah mengerahkan dua tim khusus dari Kopaska dan Kopeba. Dan posisi bangkai KM Virgo Transport 8 dilaporkan terus bergeser sekitar 450 meter dari titik datum awal. Dan kedalaman posisi kapal juga makin merosot dari sebelumnya yang mengapung pada kedalaman 21 meter, kini tenggelam hingga kedalaman 29 meter. Adapun perubahan posisi tersebut memaksa tim menyusun ulang perencanaan penyelaman serta mengumpulkan data analisis kondisi bawah air. Dan sebelum penyelam diturunkan kembali, observasi lapangan harus dicocokkan terlebih dahulu dengan peta data teknis kapal. Tentunya sebagai langkah alternatif, Basarnas mulai menyiapkan opsi mengembalikan posisi kapal atau salvage. Skema ini juga dirancang guna membuka akses masuk bagi tim evakuasi untuk menyisir korban yang diduga masih terjebak di dalam bangkai kapal. Sementara itu, dengan tidak bertambahnya korban yang dievakuasi, akumulasi data korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi ke Banjarmasin masih bertahan sebanyak 114 orang dan jumlah tersebut terdiri dari 108 korban selamat serta 6 korban meninggal dunia, sementara 129 penumpang lainnya masih terus dicari, teman Pro 2. Dan pastinya ya, kita terus mendoakan semoga bisa ditemukan dengan baik ya, tentunya teman Pro 2, dan segala proses dari Basarnas dan juga TNI Angkatan Laut bisa dimudahkan dan dilancarkan tentunya, teman Pro 2. Dan masih di info Pro 2 tentunya Faiza akan kembali lagi setelah ini, so jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Teman terbaik.

Masih di Jalan Tasik Abrono Prabu Tiga Jayapura dan tentunya masih di Info Pro 2 dari rri.co.id. Yang kali ini teman Pro 2 informasinya masih dari berita nasional. Dari Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat paripurna bersama seluruh anggota Dewan Energi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta di hari Kamis ini. Sejumlah menteri dan anggota DEAN terpantau tiba di kompleks Istana Kepresidenan untuk mengikuti agenda tersebut. Ada dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang tiba di istana sekitar pukul 15.50 WIB tadi. Dan Pak Bahlil juga menjelaskan DEAN ini terdiri atas sejumlah pemangku kepentingan termasuk perwakilan masyarakat dan akademisi. Adapun beberapa menteri juga menjadi anggota dalam lembaga tersebut ya. Dan Pak Bahlil juga mengatakan rapat paripurna DEAN ini bukan semata-mata merupakan kelanjutan dari rapat terbatas yang digelar sebelumnya. Rapat tersebut juga merupakan agenda rutin yang digelar dua kali dalam setahun dan dipimpin oleh Presiden. Terkait kemungkinan pembahasan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati E20, Bahlil mengatakan isu tersebut menjadi salah satu bagian yang dibahas, namun ia menegaskan pembahasan akan mencakup berbagai persoalan di sektor energi. Sejumlah pejabat juga terpantau tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, ya, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Lingkungan Hidup, dan kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, ada Menteri Keuangan, dan juga pakar geofisika dan vulkanologi, teman Pro 2. Masih di Info Pro 2 dari rri.co.id, Faizal akan kembali lagi dengan berita nasional lainnya tentunya teman Pro 2 hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan jangan kemana-mana teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone.

Masih dari Info Pro 2, tentunya Tuan Pro 2 menemani kamu. Dan sebelum aku share informasi terakhir untuk Info Pro 2 dari RRI.id di malam hari ini, Faiza mau menyapa selamat malam tentunya Tuan Pro 2 dari ruang dengar kamu ya di malam hari ini lagi ngapain. Karena sudah pukul 19:45 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi selanjutnya Tuan Pro 2 ya, ini datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi. Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mempercepat finalisasi nota kesepahaman MOU terkait perlindungan pekerja migran Teman Pro 2 ya. Katanya sih di September dan Oktober ini selesai perjanjian kedua negara, yang dalam bulan ini juga sudah selesai urusan technical meetingnya, dan nanti high level meetingnya pada bulan Oktober, sehingga bisa ditandatangani MOU antara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Malaysia Teman Pro 2. Tentunya dalam pertemuan tersebut juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang menurutnya kerjasama Indonesia dan Malaysia terkait pekerja migran telah berlangsung cukup lama, Teman Pro 2. Dan itulah Teman Pro 2, Info Pro 2 dari RRI.co.id di malam hari ini. Tentunya aku masih bersama kamu, karena nanti di jam 8 ini ada Sapa Malam. Satu topik yang akan aku bahas di malam hari ini supaya kamu bisa cerita-cerita ya. Atau enggak mungkin kamu punya unek-unek, atau enggak mungkin, aduh Faiza, minggu ini luar biasa sekali perjuangan saya. Boleh kita sharing-sharing Teman Pro 2 di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana tentunya, oke Faiza masih bersama kamu juga hingga nanti pukul 24:00 waktu Indonesia Timur ya. So, stay tune terus Teman Pro 2.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, masih menyapa dari Jantos Negara nomor 3 Jayapura atau nomor 2 dan sudah di pukul 20:22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya teman Pro 2. Untuk kamu yang masih setia mendengarkan Pro 2 dari segala aktivitas kamu. Selamat malam untuk kamu teman Pro 2 yang sudah sangat luar biasa ya menjalani hari ini, menjalani minggu ini teman Pro 2. Kalau kamu rasa kayaknya kamu lagi gak baik-baik saja, kayaknya kok banyak hal-hal yang tidak berpihak kepada dirimu begitu ya teman Pro 2 ya. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut teman Pro 2. Karena memang kalau belum rezekinya memang belum waktunya teman Pro 2. Tapi kalau sudah waktunya kita tidak bisa menolak dan kita tidak bisa menghindar dari segala hal yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan begitu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu merasa memang mungkin lagi sedih, lagi fase yang ya sangat tidak enak sekali ya. Siapa juga yang mau ya, kalau kita ditanya mau enak atau enggak ya pasti jawabannya maunya enak ya. Tapi kalau memang ada fase kehidupan bola berputar gitu ya, ya kalau memang lagi enggak enak ya udah terima saja begitu teman Pro 2. Semoga juga lagu-lagu yang sudah disetlist oleh Kakak MD, Kakak Icat juga bisa menghibur kamu teman Pro 2 dari segala aktivitas kamu. Dan tentunya juga Faiza harap sih bisa terus menemani kamu ya teman Pro 2 ya. Walaupun lagi gak baik-baik saja ya. Masih di Sapa Malam teman Pro 2 hingga pukul 9 dan nanti di jam 9 ada musik live chat. So, we enjoy teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Kata Bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama siaran berjaringan musik live chat bersama Pro 2 Jakarta.
1: Ya, cuma aku selalu kau bilang.
0: Ya, malam hari ini teman Pro 2 yang akan hadir di musik live chat ada Rio Klepi ya, yang akan menemani kamu di pukul 21 hingga pukul 22. Dan nanti ada kakak Edit yang bakal ngobrol-ngobrol juga bareng Rio Klepi, teman Pro 2. Pasti kamu tahu lagu Rio Klepi ya. Beberapa lagu sempat viral dan lagunya enak banget, teman Pro 2. Tentunya kamu masih bisa request banget kalau kamu ada di jam request ya, bisa request lagu Rio Klepi di Pro 2 Jayapura. Aku minta kamu jangan kemana-mana karena sesaat lagi juga aku bakal sambungin kamu dengan Pro 2 Jakarta ya. So masih di Jaga Malam bareng Faiza dan aku masih di sini ya, kemana-mana, masih menemani kamu dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura. Pokoknya selamat malam ya teman Pro 2, selamat beraktivitas atau mungkin selamat beristirahat ya teman Pro 2, untuk kamu yang masih malam tuh masih beraktivitas ya, entah itu nongkrong, entah itu sekedar melepaskan penat, entah itu beres-beres rumah, atau mungkin ada beberapa kerjaan yang dibawa ke rumah ya, siapa tahu ya. Tapi kalau aku sih saraninnya udah kamu mending time aja teman Pro 2, istirahat ya menjelang malam itu udah. Lepaskan segala penat-penat kamu di hari ini teman Pro 2 ya. Oke deh, pokoknya jangan kemana-mana ya, masih di frekuensi yang sama tentunya teman Pro 2, 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edi Tama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clappy, teman Pro 2 yang udah aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian, bagus itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempet, malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares.
0: Uh-uh.
1: Ada Erwin Gombes.
0: Oke.
1: Okay. Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng enggak boleh masuk.
0: Gitu. Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Bener.
1: Harus cukup.
0: Harus cukup harus gitu cukup. Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Oh enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Enggak gitu.
0: Enggak gitu ya, enggak gitu ya.
1: Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima.
0: Kelima ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23. Oke. Okay.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes,
1: 24. Belia itu Denyut dulu sorry, Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya.
1: Udah
0: di awal
1: rilis.
0: Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih.
1: Yes.
0: Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang gue
1: lihat ya.
0: Bener.
1: Menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya berkarya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Buset. Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya. Ini
1: baru game juga. Itu. Gue
0: baru inget lagi. Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga COVID, gak sih? Iya. Zaman COVID juga kan?
1: Dulu, tapi mainnya Hago.
0: iya lagi. Apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: ngomong. Alright, teman-teman radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy. Ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Yeah. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. Yeah. So, pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, urusan lagu itu enggak yang template. Let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola bale apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang enggak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya benar.
1: Bunga Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Bahkan
1: lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh
1: apa
0: sampai
1: tuh?
0: Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak Pak Kemal udah nggak bisa kepegang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan ya, maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Oh, Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: I see. Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya, ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek, nangis.
0: Oh berarti ini sebenarnya basically ada lagu, apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang?
1: Masih dua insan ya,
0: ya tentang dua insan.
1: Terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih, oke.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga.
0: Kayak
1: gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay,
1: sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay, wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada.
0: Kan?
1: Orang ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita teman boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhat emang gua ya udah.
0: Benar-benar nah, akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya belia juga.
0: Belia
1: ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo sekitar lo kah atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya kita, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke okay, oke.
1: Okay. Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lo ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gua ngelihat apa nih baru bangun tidur gua ngelihat jam. Ya udah baru kita kembangin gitu kayak let's say ku habiskan ribuan jam bersamamu kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak oh cobalah gua coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis aja.
0: Nulis aja dulu berarti ya.
1: Susah yang garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu
1: atau
0: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
1: James Bond.
0: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
1: nah,
0: gitarnya.
1: Nah, ya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
0: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
1: Janji Bahagia. Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
0: Oh iya, yeah.
1: James okay. Bond ya. 007.
0: Yeah, 007
1: James. Tapi Bond. Yang eranya
0: yang lama.
1: Pokoknya
0: ya?
1: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden atau Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak tuh buat ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
0: benar-benar
1: Tesla ya.
0: Benar-benar.
1: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen pengen apa ya? Belibet aja
0: udah. Iya, benar-benar.
1: Makanya udah hajar aja dicikat aja.
0: Terus
1: sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kecilin aja.
0: Ada tapinya ya.
1: Tapi nanti dikecilin aja.
0: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
1: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
0: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
1: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
0: bener,
1: biru banget, bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek.

0: Padahal judulnya janji bahagia.
1: Bener.
0: Clickbait aja.
1: Clickbait aja, bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
0: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
0: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
1: Oke.
0: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah gitu, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi dan pengingat gitu ya.
0: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
0: Tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
0: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
1: Wow, oke, okay. Alright.
0: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
0: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen explore aja musiknya.
1: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
0: Iya.
1: Di akhir.
0: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya, benar.
0: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
0: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
1: Iya.
0: Kok jomplang banget kan?
1: Nah.
0: Jadi gelap bener.
1: Jadi gelap itulah
0: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena
1: wow, oke. Okay.
0: Karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya.
0: Era-eranya Dian Pramana Putra,
1: Deddy
0: Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
0: Nanti di album ya.
1: Yes. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
0: Oke.
1: Okay. Asik.
0: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
0: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Lo ikut blues atau?
0: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
0: Mungkin gitu itu gitu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke. Okay.
0: Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
0: Lagu ballad kayak gitu karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
0: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu se menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen blues, pengen main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
0: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
0: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
0: Apalagi,
1: gitu ya.
0: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
0: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
0: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Yaudah, sering disuruh gitu kan.
0: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
0: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abedi.
1: Bunga Abedi. Alright, okay. Abedi. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI? Oh,
0: baru. Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
0: Indonesia.
1: Indonesia boleh.
0: Wah, kalau luar negerinya yang ketinggian ya. Ketinggian
1: ya. Gua kayaknya tahu sih siapa sih.
0: Paul McCartney.
1: Iya benar. Ya, satu-satu ya masih ada. Benar.
0: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa ya? Selain Bilal, selain Vega.
0: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak itu.
0: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
0: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu. Dua sih.
1: Oke, okay,
0: siapa? Yang bikin semangat nyanyi sih. Pertama Once.
1: Oke.
0: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang enggak suka?
1: Kacau sih.
0: Suaranya.
1: Benar.
0: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
0: Siapa yang enggak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
0: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Ari dan yang lain-lain enggak bagus juga.
1: Benar, benar.
0: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
0: Selera aja. Terus yang satu lagi Almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga bener, sih bener, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
0: Ah, makanya Maul demen banget
1: Beatle
0: kan, Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya kata gue, nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
0: Jujur gue bingung kalau okay, untuk ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama Almarhum Krisya.
0: Mungkin kalau solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
0: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja sama Mama Ina, demen okay. aja sama
1: suara yeah, yeah, yeah.
0: Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judul itu lu? Kisah Insani.
1: Oh iya. Yeah,
0: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
1: Iya, iya, iya.
0: Kok gak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
1: Oh iya, iya. Iya, siapa tahu ya kan. Gak gitu.
0: Usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Benar.
0: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, okay, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke, okay, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
0: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
0: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
0: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
0: kayak sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Baik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6? Lupa.
1: Oke.
0: Iya, 5 ya,
1: segituan lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener,
0: sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu.
0: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
1: Tiba-tiba
0: udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi.
0: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal. Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Guys, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua Rio _ Klepi.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih,
0: menarik.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: Bunga Abadi. Bagi-bagi dulu yang keluarin.
0: Oke. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih. Maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Oke.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Okay. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin kan?
1: Mungkin lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya?
1: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot. Amin.
0: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP, semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klepi.
0: Alright, bye-bye.

Sampai ujung batas dari Roni Parulian, teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Ini merupakan lagu baru dari albumnya Roni Parulian yang terbaru, yaitu Dunia dan Seisinya. Dan jujur ya, saat aku dengerin all songnya di dalam lagu dan album-album di album Dunia dan Seisinya, ini tuh kayak merasa dicintai banget gitu sama Roni Parulian, teman Pro 2 di album terbaru ini. Apakah kamu sudah dengar teman Pro 2 dan masukin ke favorite list playlist kamu ya di streaming ya, aplikasi musik ya pastinya teman Pro 2, karena memang ini enak banget teman Pro 2. Lagu-lagunya tuh kayak merasa kayak ya mau sampai kapan gitu kamu mencintai kita gitu, kayak gitulah pokoknya. Sampai secinta itu kah seorang Roni Parulian sama seseorang yang mungkin jadi inspirasi di lagu-lagu yang ada di album terbarunya teman Pro 2.

Semoga aku gak ngerasain sendiri dicintainya ya. Kamu juga, apalagi kamu we are one, teman pro dua ya. Pasti pada ngerasa kayak aduh, jatuh cinta sekali dengan album terbaru dari Roni Parulian ini, teman pro dua. Dan gak kerasa juga tadi udah kita dengerin musik live chat ya teman pro 2 ya. Nanti kita nantikan juga pastinya album terbaru dari Rio Clappy ya. Apakah akan memberikan seperti lagu Bunga Abadi gitu ya vibesnya gitu teman pro 2. Dan waktunya cerita malam teman pro 2 ya. Untuk program selanjutnya sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, di jam 10 ini kayaknya satu topik aku bakal tanya untuk kamu di malam hari ini teman pro 2. Apa sih rutinitas wajib yang kamu lakukan sebelum kamu tidur, teman pro 2? Apa ada yang jawab dengerin pro 2? Sampai tidur ya, aku temenin ya. Boleh banget, teman pro 2.

Oke, ya kalau gitu teman Pro 2, Faiza masih bersama kamu ya, dan aku nantikan jawaban kamu tentunya teman Pro 2 untuk malam hari ini. Apa rutinitas sebelum kamu tidur ya, sambil kita dengerin satu lagu dari penyanyi favorit aku juga, Raisa, Berpindah Hati, teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu.
1: Sesi potret teman pro 2 dari Enon dan Ari Lesmana tentunya masih menjadi lagu favorit bagi aku pribadi, teman pro 2, dan mungkin untuk kamu juga ya. Dan jujur lagu ini hitsnya tuh lumayan lama teman pro 2 ya. Dari awal tahun sampai akhirnya sekarang udah mau bulan 9, teman pro 2 di bulan 9 ini masih sangat luar biasa ya. Lagu Sesi Potret ini masih punya kayak ada tempat sendiri gitu di hati yang denger gitu teman pro 2. Apalagi kalau kita tinggal di perantauan, terus juga orang tua udah tidak ada ya, salah satu atau mungkin keduanya, ya akhirnya kangen gitu teman pro 2 waktu ada tren sesi potret ya. Aku pun ikutan di TikTok teman pro 2 yang menceritakan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, di mana ayah aku juga sudah meninggal ya. Dan meninggalnya sangat dadakan teman pro 2 karena kecelakaan. Ya, sore masih video call, tapi malam ternyata sudah dapat kabar dari kepolisian, ternyata sudah tidak ada, dan itu yang buat aku kaget banget. Sampai akhirnya kenapa gitu, ada pertanyaan itu ya. Beragam lagu seperti lagu Gala Bunga Matahari, dan akhirnya lagu Sesi Potret jadi auto kangen aja gitu teman pro 2 sama almarhum papa.
2: Ke rumah barumu. Tak ada kamu.
1: Tapi ya gimana ya gitu kan, udah beda dimensi. Tapi mungkin di sana juga beliau lihat bagaimana sekarang anaknya udah punya anak gitu ya, udah punya cucu. Berarti beliau ini teman pro 2, dan andaikan ya Tuhan gitu ya dikasih waktu supaya beliau bisa lihat lagi, bisa lihat cucunya begitu ya. Kalau bisa minta begitu teman pro 2 ya.
2: Manusia ini.
1: Karena momennya cerita malam, jadi aku pun ikut cerita ya teman pro 2. Jadi ikut curhat gitu ya. Semoga kamu juga bisa curhat dong sama aku, boleh ke DM Instagram pro 2 Jayapura. Kalau topik tadi apa ya, yang kewajiban yang kamu lakukan setiap sebelum tidur. Tapi mau di luar topik itu juga boleh teman pro 2 ya. Siapa tahu dari playlist yang aku putar ya, ada lagu keinget terus kamu pengen cerita, boleh banget ke DM Instagram pro 2 Jayapura. Faiza bacain nanti teman pro 2. Kita sharing-sharing aja biar semua unek-uneknya keluar ya teman pro 2 ya. Kalau gitu jangan kemana-mana teman pro 2, masih di cerita malam sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Iya, masih ada cahaya dari Igitaf featuring Hindia. Ini kolaborasi terbaru dari Igitaf dan juga Hindia, teman pro 2 ya. Seru banget ya kalau musisi-musisi Indonesia tuh udah collab tuh kayaknya asik aja gitu teman bro. Dua lagu-lagunya semakin seru, semakin enak, semakin ya. Dan akhirnya kita cinta Indonesia ya. Cinta Indonesia dengan musiknya itu bisa diawali teman bro dua tentunya dengan musik-musik terbaru. Dan kita dukung terus ya dengan request lagu tentunya di Pro 2 RRI Jayapura ya. Request musisi favorit kamu, request lagu favorit kamu teman bro dua biar ada nanti di top 20 nasional ya untuk setiap weekendnya di hari Minggu tuh. Kalau kamu udah mulai suka sama lagu ini bisa di request ya teman Pro 2 di Pro Kamu Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Dan di Teras in the Weekend juga bisa di weekend jam yang sama 10 sampai jam 12 tapi di hari Minggu teman Pro 2. Tentunya Faiza masih menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Dan gak kerasa juga sudah di pukul 22.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan waktunya aku mau menyapa selamat malam untuk kamu teman Pro 2 semuanya. Aku mau menyapa untuk yang ada di daerah sekitaran RRI kali ya, yang ada di Polimak, yang ada di Argapura, Hamadi, Entrop, Bucen, 2 Entrop ya. Terus yang ada di mana lagi nih yang mau disapa nih teman Pro 2 nih. Mungkin ada yang lagi di perjalanan kali ya. Ini Faiza, aku lagi lewat RRI. Iya, pokoknya hati-hati ya buat kamu yang masih di perjalanan menuju pulang ke rumah. Ada mungkin yang menuju ke arah Koya, ke arah Holtekam, arah Abepura, Kota Raja, atau sampai Sentani ya barangkali ya teman Pro 2 ya. Di malam hari ini tiba-tiba ada DM nih yang masuk di Pro 2 Jayapura. Aku mau request lagu boleh dari Kas Deswita. Kak Deswita lagi pengen dengerin lagu apa boleh DM nih sekarang lagi nih. Semoga bisa diputar diselipin ya. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Belum aku jawab ya, maaf ya Kak Deswita ya. Siapa tahu bisa aku selipin sambil dengerin malam hari ini ya. Mungkin Kak Deswita lagi beragam aktivitas nih. Sempat aku mengira ku terkutuk dengan. Boleh di DM lagi aja ya ke Instagram Pro 2 Jayapura. Atau mau sekalian dengerin atau mau sharing cerita, boleh teman Pro 2 ya. Karena sudah menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Masih ada Faiza Cynthia menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kamu bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu sound-nya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah di pukul 11 malam waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam semuanya teman Pro 2, dari segala aktivitas kamu tentunya dan dari ruang dengar kamu. Selamat beristirahat untuk kamu di malam hari ini teman Pro 2. Dan tidak terasa sudah 1 jam terakhir ya kebersamaan aku sama kamu teman Pro 2. Karena sudah di pukul 11 malam, artinya ini jazz music teman Pro 2 menemani kamu ya hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih juga Kak Deswita, ini sudah DM di Instagram Pro 2 Jayapura ya. Selamat malam dari ruang dengarnya tentunya. Dan tentunya teman Pro 2 ya, kalau malam hari kayak gini pastinya beragam hal-hal tuh kayaknya kepikiran aja gitu ya. Di malam hari gitu ya, tiba-tiba ya pikir kayak berapa tahun hidup begitu ya. Kayaknya apa ya, random aja teman Pro 2, kayak pikiran-pikiran tuh selalu datang gitu teman Pro 2. Tapi ternyata itu adalah hal yang sangat wajar ya, kalau sebelum tidur atau sudah malam seperti ini, karena pikiran kita sudah kosong teman Pro 2. Artinya memang banyak hal yang dipikirkan. Dan katanya sih kalau malam kayak gini sebelum tidur ya, waktunya kita bisa memaafkan orang-orang yang mungkin membuat kita tidak nyaman begitu. Tapi semoga kamu selalu dikelilingi sama orang-orang baik ya teman Pro 2 ya. Dan semoga juga Faiza selalu menemani kamu teman Pro 2. Tentunya masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam ya, sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Raps dari The Maroon 5 Teman Pro 2 ya. Lagu ini kayak back to tahun berapa ya? Masa-masa tahun 2000-an ya sih Teman Pro 2 ya. Back to Adam Levine, Teman Pro 2 ya. Kayaknya vibes-nya tuh gak pernah tua ya. Seorang Adam tuh kayaknya, aduh, Adam Levine kayaknya tidak pernah menjadi orang tua. Ya, karena vibes-nya tuh adalah hot papa begitu ya, Teman Pro 2 ya. Dan lagu Maps ini juga salah satu menjadi favorit ya, mungkin untuk semua Teman Pro 2, apalagi untuk aku juga pribadi Teman Pro 2. Karena juga beberapa waktu lalu tuh di Instagram rame gitu, back to Maps Maroon 5 gitu ya Teman Pro 2. Jangan salah ya, lagu Maroon 5 tuh gak ada yang gagal, jujur Teman Pro 2, enak semuanya. Dan sudah di pukul 23.25 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya Faiza masih menemani kamu Teman Pro 2. Dan gak kerasa setengah jam lagi kebersamaan kita hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Teman Pro 2 ya. Masih banyak lagu-lagu menemani kamu. So masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapa.

0: YI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh,
2: iya. Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, tentunya dengan terdengarnya irama lagu ini, usahalah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari Jumat 18 September 2026. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Hi for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for Yay Info.

0: UFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Memasuki pukul 6 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk di Info Pro 2 Info Update di pagi hari ini. Informasi pertama, BPJS Kesehatan mendorong transformasi pelayanan penyakit jantung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui pendekatan value-based healthcare. Dan pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan pasien atau health outcomes dan total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan sebagai dasar peningkatan nilai layanan bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan kesehatan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pujo menjelaskan tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan tercermin dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dan berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun dan sekitar 87,1% realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit. Menurut Pujo, tingginya kebutuhan pelayanan jantung perlu diantisipasi sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP dan terutama melalui pengendalian faktor risiko. Ia menekankan pentingnya penguatan pelayanan di tingkat FKTP untuk mencegah berkembangnya penyakit jantung atau akibat faktor risiko yang tidak terkendali.
1: Info Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
5: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk memperkuat konektivitas wilayah kepulauan. Dan subsidi tersebut direncanakan melayani rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan subsidi menjadi bagian dari program Gubernur Papua untuk memperkuat konektivitas. Program tersebut diarahkan untuk menjangkau wilayah kepulauan yang membutuhkan akses transportasi lebih baik. Wali menjelaskan pembiayaan subsidi transportasi memiliki dua skema. Pemerintah pusat menyediakan pembiayaan melalui pelayanan PSO untuk sejumlah rute perintis, sementara subsidi lainnya disiapkan pemerintah provinsi. Program subsidi provinsi tersebut sebelumnya telah diuji coba pada akhir tahun lalu. Pelaksanaannya juga dilakukan pada periode Natal dan Tahun Baru, serta Idul Fitri. Dan Wali mengatakan subsidi tahun ini secara khusus diarahkan menjangkau wilayah Kepulauan Biak, Supiori, dan Yapen. Pemerintah juga sedang merencanakan angkutan penyeberangan di wilayah Danau Sentani.
3: Info Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyan Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Nopak karya balik.
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Day Part 1 ya. Sepada dimana Febri bakal menemani kamu di Jumat pagi ya. Dan pagi ini kita disambut sama hujan deras ya teman Pro 2. Soalnya kalau cuaca kayak gini tuh pasti ada aja gitu yang susah gitu ya bangun, buat bangun tidur gitu ya. Kayak hujannya tuh makin deras, ditambah selimut makin nyaman, udah tuh makin nempel di kasur ya. Tapi ya syukurlah sekarang hujannya udah mulai redaan dibanding tadi subuh ya yang deras banget. Jadi semoga kondisi cuaca di pagi ini gak sampai jadi penghambat buat kamu menjalani aktivitas di hari ini. Buat kamu yang mau berangkat kerja, sekolah, kuliah, atau punya aktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di perjalanan. Jalanan setelah hujan itu biasanya lebih licin ya, jadi gak perlu terlalu buru-buru. Dan buat kamu yang dari tadi masih mageran karena suasana pagi yang dingin dan mendung, ayo bangun teman berdua, Jumat sudah datang ya. Jadi sedikit lagi mau menuju weekend. Ya semoga semua urusan kamu di hari ini berjalan lancar dan gak, dan yang paling penting itu moodnya itu ya, harus bagus seharian dan semoga gak banyak drama lah ya.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Teman terbaik.

0: Hi for Yay Info. Yeay, menangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
1: Now, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

simple aja sederhana, tapi ternyata sering banget kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu adalah mood berdasarkan cuaca ya teman Pro2. Jadi coba deh kamu perhatikan apakah cuaca bisa mempengaruhi mood kamu seharian. Karena kan kadang baru lihat keluar jendela aja ya gitu, kita udah tahu kira-kira hari ini bakal semangat atau bahkan malah pengen rebahan gitu. Misalnya nih kalau pagi cerah, matahari udah muncul, langitnya udah terang nih, suasananya udah lebih fresh gitu. Biasanya kan ada yang langsung lebih semangat gitu buat beraktivitas, mau itu keluar rumah, jalan-jalan, olahraga, terus sekedar ngopi ya sambil menikmati pagi. Itu rasanya kayak hari ini kita gas gitu ya. Tapi kalau mendung nih, biasanya beda lagi, kayak langit-langit yang abu-abu, udaranya itu kan lebih adem, suasananya lebih tenang. Jadi buat sebagian orang itu justru cuaca kayak gini tuh bikin nyaman dan fokus. Tapi buat sebagian orang lain justru langsung muncul pikiran gitu ya, kayaknya enak nih kalau lanjut tidur gitu ya. Apalagi kalau udah ditambah lagi kalau suara hujan gitu ya, apa enggak mantep gitu ya. Soalnya hujan kan memang punya vibes yang khas banget gitu ya. Ada yang kalau dengar suara hujan malah merasa lebih tenang dan nyaman, tapi ada juga yang langsung mager gitu ya, karena susahnya itu bikin pengen selimutan aja gitu di kasur. Dan yang paling relatable itu pasti adalah hujan di pagi hari, kayak tadi pagi ya. Jadi alarm udah bunyi, sebenarnya udah harus bangun, tapi karena di luar hujan deras, jadi selimut itu rasanya kayak 10 kali lebih nyaman gitu ya. Langsung kayak lebih sayang gitu untuk meninggalkan kasur gitu ya. Tapi ya sebenarnya hubungan antara cuaca dan mood itu nggak selalu sama untuk setiap orang. Ada yang suka suasana cerah, ada yang justru lebih nyaman ketika mendung atau hujan gitu. Bahkan kondisi tidur, aktivitas lingkungan atau pengalaman masing-masing juga bisa mempengaruhi bagaimana kita merasa gitu atau mood kita ya. Jadi kalau mood kamu pagi ini agak berbeda karena cuaca, nggak perlu langsung pikir gitu ya, hari ini bakal bad mood gitu ya. Enggak lah teman Pro2, coba dipikir, dibikin suasananya tuh sesuai dengan yang kamu butuhkan gitu. Kalau hujan dan kamu harus beraktivitas, putar musik yang bikin semangat gitu ya. Kalau sedang di rumah, manfaatkan suasana adem buat sarapan dengan tenang, yang hangat-hangat gitu ya, atau menyelesaikan sesuatu yang ringan gitu. Tapi kalau cuacanya cerah, manfaatkan energinya buat mulai beraktivitas. Jadi nggak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Bahkan sekedar keluar sebentar karena cahaya pagi ya, atau ngopi, merapikan kamar juga itu bisa jadi awal yang baik. Intinya ya kita memang nggak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hari dengan cuaca tersebut gitu ya. Jadi mau hari ini cerah, mendung, atau tiba-tiba hujan badai, semoga mood kamu tetap oke dan aktivitas kamu itu tetap lancar gitu ya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin Pro2 nih, sambil menikmati suasana pagi, udah mau menjelang siang, mood kamu ini hari ini dipengaruhi cuaca atau enggak nih? Siapa tahu kan kamu nih tim matahari cerah yang langsung semangat, atau mungkin tim hujan yang langsung pengen balik lagi ke kasur gitu ya.